0: wishtak Francisco. Baita la chitit hunsan wach ilalti, mawal ashka kapal hunsan yashiral bayul yibang inalti.
1: Ah, achunacha elwu ainti, abaisatkan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan wach ilalti.
0: Falta shinta ko masanili het yaihi ok hunsan wach ilal yetok hunsan yashilalti.
1: Ah, het yaihi ok shinta ayon chinacha ko kanoni, falta ayon kamchi nacha ko kanoni, shan chihala. Tolk am yashilal, yek mantipa shol ayon ek oh, mawal ashka yet, chik an lai kolwal, yuhe chekbe dios bay konanko shol. Yuh tol chialkan dios bay yulchan un, wech en oro kalch en plata. Kachiloni bay malakias 3:10, ik teje diezmo bay nailing anihti, ak inig porob al, kashoheyiloni mah shertzaha yechan, han tahunsan yashilal, aykan wuh bay yuliban kinalti, shi. Akalak apashpay Evangelio San Mateo, capítulo 7, verso 7. Amak och anonok, kash och sayonok, och auhok, och ilchah yuh, shi.
0: Ah, paltatok mi komasan el chinache el huk, ashka yalon kan dios yul chan unti. Sechang amch kobitnik pashin, yet ashka tu chinache el huk, yet och hep konop dios.
1: Kobitnik shi?
0: Kobitnik shi.